0: Red FM Radio Malaysia Sarawak.
1: Dari tanah bertuah ini, kita lahir, kita berdiri.